0: www.livefm.lk. Kita pinovana rasa. Langkawi ape belaweng. Deng belawa ude. Ekulhai.
1: Live FM.

0: langkah wela weng ude kulahai. Hatalihai.
1: Sri Lanka Rhythmia Vishwesisara Live FM.